0: n jam thin ku bok jal ben dok chien amath tek tek en ke chiro loy ruon thian wan ku diak de chok chien en ke chie akut ko chi yod we ti chien jok ku tek tek ke chi jal ben ting aya jam en ke chi ben loy ku jala te chien po dia weithen bran ther en ke ngich ko ken laj ben ting beting ko ji kubia ka kol ka nyal kriyan ka kut ya den chien ka amwaren chike riya pia gwire usal tam ya nga tem in chuk ben lor SBS Dinka Radio.
1: Thank you.
0: Inka nin chit diel da jolog ben dok chien ama jok SPLA 16 May war in ka nek ngij ko jwa jape ku kajalo kajam tin ron to gubin ben bukai kenim jal ben tak jok day dok ok chien tin amada ku jol ben ting ku waren chiro loy to long ben.
1: Yan wa loy yan pet yan kedi tu gal tangwan ng gal bibay to guche bibay ben be gara pa nin tiyer wa datam hai pa di urunai la manu tirwan ku diak kaka mizu ka diet ka ga ta wana hacha kwa di ku kichir ka na ke nong kichir bai ke loy kuchira ben ka nong eche piet ke man ki bai ben be kod buka nin tiyer ma riyan ku koi ka tarin aya Aci lebih ko kor kok lebih gaya leh kulela we kecak lor ciko jadi ko ke arah tu saya kepiat ciko ni mil lemar dengan garang-garang tu nak koi kertau tu engon gaje tong kuke keka kerja lama lekal karena ban salbakir ya tahun tu ane ciko jadi aku kol dah wah lor leh iran ciko ban jalan japari angiran ban kecirol lor kepiat be ban salva kir be kwat koi on ti bai tor ken yen ku kok kok be ke ka tak ku be ke le ti ke ti ti lo bai ke lo ro den garang ku kok kok anan ko je ku ke ko ti bai tor ko ka ju to ku ko ka to ku ka ja ni mar ke a ke ti lo on anan a ju er ti lo e chang ka re ko har tar bai Aje kalau luar kunam kebeke kating kabel ke kuyang berluar ke ku naik tak akhir kena berpay nintiar pada tempat di kokoj bea ben kubeke keramir pioloi kokoj jam kubekoj kenim tak kubekoj rulet aku nama enak mabrut betahu kena kating ku cuma tahu nana bang salbakir era antuk ku kalau berjalan lekol dah ku ke tau leyan run naik ban ku naik run kerana tuh kerana jalan penuh nak kecejar kecana kunum anak kunum dah kecawan veteran buka jahatin kau cik dengarang ku jauh kau jui kau cile ukuan kau hantar bayar tor nongak jui cik katan cik kapiat loy beloy lah kunum kerana veteran ku veteran naik kerana hampir ke nongak dalen cik bayar ban ke ye tu Beloi nak kena kerja veteran, kuka veteran tu, tau kono, pihir ke, kok mana, aje ni mati, aje tuan rehat kerja galiu, kecam galiu, mungkin pihir dan satu aje rolau, mungkin mungkin rolau, mungkin kerolau, kena veteran organisation, bawa arji ke tangtor, kita kerja tang jatuh, hello. Bukan kating, kubiar dia ke pinbarom, bukan riban, bukan nincir, tu kol ciri keluar pan nincir pada tem. Kuke, ada kau dia ke kacir rolau, bukan muk. Mabu dia aku main loy, aku juga bikin kiri bukiri dia nanti. Yang atuan, ku dia ku boleh bahkim dia wajib kecengkang. Karena, dia kecik gaw. Kuacin kecik gaw, ada telur loy. Nong kita cie loy, orang cie dia lera yom. Alia raben tu, aku emang je, bernama itu kan Ian, gula tu. Ian mana bernama je? Acil lebelui lepas alia raja tu, acil lebelui. Eloi belui, aku tu kau dah. Dien kacir menanggu, wau tu kan ke? Bila kau jah kuat, kuke ke veterans, aje atau bayi dia, Barzal, Victoria, apa naik? Karena aku bernang tanzim. Cuma lagi China ni, kalau kalau lekang kerap veteran, bukanya ban, bukan ni mahu kuri kiti, bukan jam, bukan ban, bukan mall, bukan jam, Zakaria kata orang, bukan orang orang tahu, tahu cakap ni dia, bukan nak ini, nak ini, kuna kadal kek, bukan ya, tim, bukan lor, bukan yang kadal kek, bukan lor dia kadal kek. kana e ke gao bat le bongot ko loy veteran association a chi ni beto we ben no ngi beto ke ke ko ting ko wen ko on de bai to ku thau ba tir ki de ching ki di ko ju ke a chi ni ko tre ke ka ching ke cham ka ku ka che le ba ra chi den ta wa na ra tong ko le be e ra ne ma ru fang ni ko ji ku ni ban salva tir ku na ko ko ga ko ji ta de la ka de to ko ka to na ne ke ku ke to pe kana ko chi re kana ko chi wa ra ko a ko ar be a lo ke ko di ke ka te bu ko lu ke ra te ku be tin to ku di pi den to di a bu chi en an bu ko lu ke ta ta wa no za ra le ke ta de betre a to ka ke a ko ar bu ke na me za ne ke bi ke ka ko to bi ke re dan di ke re a chi le be a lo ke ra to ra de jo ku le ben u le ra na na na ko ta len a ko ar bu ro lo be a lo le ke ne ke ke veteran ku na e veteran ke ka no ta re ke le bi ba ja yo ye ra ne ye ye e to ta ngo a e to ye bi na ke to ke ye na ala ku na lo ye na ba ka le bi ra ra yo ye ra le to ko ko ga ta ke na ko ye ne na ko ja to ku le na ne veteran ke ne ka ko ko ke to ro ku lo go Kuaje to kukata ho kati nimloi. Kuano kajuhi ka pi dalkek. Ake na nae pae ninti ko datan pae di kake kae bad koi wonder. Kubo ka ben kubo ka ladra ya yang di bulo kaka bejam. Kubo ka nyong kai kulo ka kawa on sarbae ki. Deng apa tu nong ranji deng garang ato. Lagi kajuhi kukata ho thousands. Kajuhi kilo ko kwen ato.
0: Emanthin kena wabula break wa bena ben ku jamda buk jal ben ben tab to kenen ke jamok sun tan kena ekden ruon thongwan ku diak jok aspiale ku jala en jok en ke jok tong hon en sipan junub sudan jal ben a ke chinam la emanthin kena jog en chok tan ke jamok tan tan ogus dupyo atam yang atem emen wabula break wa bu jal ben ben buk ben ben tab dom tok
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: sbs.com.au/dinka kutaw ta dun e yin daitin yokke welek yam kaloyrot nyini kuka gad nyin sbs.com.au/dinka lotwing yin yar ping ping sbs dinka mwadi lotwing kajami facebook page dai nyaro krom tak tak do sbs dinka to facebook
0: Wekshukek ban lor ku abuduk jam dan hun ta rej kan ruon ter ngwan ku diak chi SPLA, SPLM en kuon chi jok war en chi kaka dang tuyeng chi en kang mojo kuen te chi tong rot jal ban jok ten en buk jal ban dok tok. Ku ba jal ting te chi te chi ro loay ten wan beb bany salpa kir mayari bran chi deng garang bany bijal ngi koy kinyi nyuj koy yi pat. Ye ting nada ka leo ka bulwil ke kuon chinende leang kaam in ben rom ka koi chita ka go ka ben jama ku kol ke in tere. Ta ting nin loan chien pi loan waan ting ting chien den garang ting ku jol ben duk chien ba ka kol den jal ben guiri batak den no mapat. Ke ting nada ka betran ko gwan ke ka tatin mintin ka na a chin kaam ikik ben rom ka ben ya go ka jam bik duk a ka kol ke in tere. Na le ting chuman waan chien den ting ka jol. E chol a dia po we ya tek tek chien den tak dang a chal wila ya wan bajal benting kana li ra yo men ke chiken akut batran jok in kan e kun ka tatun wa kalun we ke chi loy bu ki ga ya da sa na chi la an liu wala chi ran un in ka tatun chuar ko we ka chi jal in e ting ka kai karo ka dia
1: yeah and I'm going to with you good

وانت اللي قال انا ممكن انستيتيوشن انستيتيوشن نظام نظام كمان قالوا لك انا كي اورجانيزيشن دي فيتران قال لك بيقول لك هو وزاره اي ديبارتمنت اي اورجانيزيشن يعني تنظيم او غير غير كده غير بكلاتين كوبين سلطات بقانون بابي بابي البرلمان يقول لك انا كتر الفيتران وفيتران Abe ke kaje kaje dal ke kaje ke aje lui kaje ke aje di pada niu kena aku with berkenang budget di parlimen bebe budget the veteran di ke kapuan ya kaje ke anen anwan aku tu ke veteran kalau kita belau bela lui kaga lui ke lui kena kuma boleh tahu ke jeci anang zaman negara ben yang brand niu di lui nak kena mas bela repan kakak Ano kaju dal kek. Kabi rangga pi kute nazam nazamun te wen bi kapi nyarom din bu padamat. Yani masulan de kichi nadi. Ali wunong kek. Kuke pi a bu kapi nyarom. Kwae ka nong ke loy ke mat ka nim. Chima nai ya durur bea yom sotasha. Adda bea toke ka dan di kapi nyarom. Pullu. Chima na juba, waw, balakal, uja gom juhi kokta, jino kriti. To bi kapi nyarom. Kecil club, ikut berkala rating. Atau orang Australia, orang orang dah veteran lah susu. Negeri di, anak kau ter, kecil kau kau kau run, kau ter orang ni. First World War, atau, I work kau kaji lah. Nanti ram tahu kau yang mana, mana mana mana, kau bangga cengah John dan waru require. Ulur lah kau kau veteran kan. Kek, piden, ayah lo, berkala. Kabal ke, bukan loy, tapi bukan masyarakat yang hello. Karena, ada beloy. Kuaci iril, aje nunggu je kor ke, jangan. Department Veteran Affairs, ada benang baju di Parliament, baby. Pike, kecil, clubs bagi aloy nadi. Kau awen tau, cuma tau ini dengkarang. Aje lebih a presiden yang baby yang jauh, ah dengkarang aka. Veterans, ada betau, kau orang itu nice. Kekoye keterbaik, kukanong special rights, right when kekajedit kukanong kadal kek, cuma dekat kepiala gua, boleh dipikir keting. Beke ala, that institution when, yang musul dekat ke veterans, kena akor mezan ya. Anak atau kau ke parlimen, keping ke man, kekena ke musul ya deh. Kuan amat akit kau jadi tau parlimen, cakap kau ketau orang berita. Aku nak kau ken katahar ni warken waru warken agatahar tau. Ikan? Aje kelim. Hak den. Anak kita on pension. Pension. Enak jalur. Kami kalau tu keluar, kekan orang kaya jadi ni bingkai jalan ni. Kewal. Bingkai orang lekor dia kuka baca. Kupai toko beran orang tu ini yuk. Bayu. Ikan? Kalau beloy kekere baca. Kalau buku loy. We kau kuan komersial tau. Parlimen, London, bak nazam bebe di veteran dati, kekak terbaik. Kukek adal, anak kadal kek, piden aririk. Koi ken, wen reher kena kek, ajin ke tau kena kek. Jino kong hong kojit. Bakana, akor bebe ganun di veteran bekati. Ece jam, kena ajib yum, setah serban bekwa jam, veteran koi kuan firwal terbaik. Piden, emo suli adang, wo koi ril. Bepi den belo atia brana ngatip u jo ka kan gai ka ka pialo bu kiran toai taban ta be tuel ga pana kima ki to kim to ko no a ki pet e bu ko la ike nya bu ko la no no all this ha kana e ko le belo wi u en ka le bi wo dek re ko memory re ko ti ti jan di ke ka te ku ka che belo la nga ka ne karan to Apiat, nairan tung dekoy katoh rupi kan, kuun buci banting, kaya apiat bilang nairan tung dekoy kuan wat teru kebaik. Kuda kita ada sob, kau kecik ting, kui tetap kecik, abe kecik waragai in the book, tetap ngaji nama ma, kau caji kau jatih kerja, bat tetap apa ting, kuren dekoy kuan terbaik, anong ibu katoh, kudu buki den beting, piri de, yang modal ke. Kau kakak begalau hari, kakak dalgai, chain solution. So kena kau hari lebih balaman loi. Wajib lebih kau buy, tar kau katar buy, bawa kau makan ni mekake. Kujak kupiun niat. Kau kau pun, kau kau pun chain kadal wok.